Sul kun la kawaychich italica retaculat sahumpat utretat angelak rikin lichabil koktok salishaman la tumina tzaklok sik sa electra najeh utkachival italica sa chishuniri tanamit.